38 minutes mingiseriko eku gamakam kambi tele via kampala kar konga 8700513333 ita kombela ke kamusiri wa hina ku va maaranza ni ku hlonipha ka nxaxameto lowu ke hi wu endleke nomu lowu swi ku va ke hi fambisana hi wona kutani laha u na nga byi sukela leswi na Feliciano a nge u nave navi a tlhelaku madrinya maninyi wa ku a wu to yini a tlhelaku nkatanga Francis Zandamela ku hambe u ninyenya a tlhelaku gula maso Safira Jose ya ku tatilaya a tlhelaku nkukulani Makanjwana ku kuveleka tlhela ku nsikati wangu Roberto Xitsonzo a ku tshomba la mina a tlhela ku timpondo Isaac Matus a ku xibemberu a tlhela a ku Yesu laha ke kana xidimingwani lweyi ke a nge vamamani va ku tswala tintombi ehe ange vamani va ku tswala tintombi a tlhela a ku n'wa mungoro kutani hi ta kombela vungisi rivalo rikulu hi ta kombela ku va ka hi longoloka hi laha ke hi xameteke kona vunanga lebyi ku va hi ta hlonipha matirhela ya xitichi ni ku tsakisa mungiseri hi nomo wun'we nhlayo tanihi ku vula ka hina i 8700513333 ini mungiseri mpfhukeni hoyo hoyo a hi mi kumi khwatsi mi kumekala hansi hi ntamu rixile rixile mungiseri wo tshembeka hi vulo na mani sisiyara kulukumba hi twi laha ka Filipi mi kheta byi hi vunanga ka lebyi xaxameteke xidimingwani a nge n'wamungoro a khongoma mani ke n'wamungoro hi mi kumile mungiseri a hi longoloki

0: Ongserung kam fuken hoyo hoyo.
1: Ongserung itu tanam kara.
0: Kan mam pus tenen dunai. Lusu amani.
1: Ngajuang matrolo atau mau aku bawa.
0: Kama woko. Mi ketap jenum nangka ke tetan.
1: Mukom dada dasa kira.
0: Safira Jose, alu tatilaya tela kukulani.
1: Ini di lea usungu nale.
0: Utatilaya. Imane ke anga tatilaya la?
1: Utatilaya. Wanga nungara di mkwa. Nuko. Daza nyemba. Nuko nunga mzivaye. Kai zwamwa. Nuko.
0: Nitangala kupinda pinda na wenu vana ni kubela unena shona.

0: bedwa wena baba. Ke tamkela mkhiri wa gamu kempela hoyo hoyo.
1: Ah ushen ba mkhala.
0: Kana mambo sitene rishile liso amani.
1: Lo siwa hayo jene mbala ni malihise.
0: Sim, senhor. Clube Mambala. Queda vivo na gala.
1: Lava Frani Silaka Aku Nishisondwa.
0: Loco Aquini?
1: Aku Nishisondwa, minha matate, ô, roloque.
0: Tio Patanyani.
1: Ehe.
0: Aku Ngoma Manigani Frani Sandamel.
1: Melissa Kawaingi City, Nkwavu, na wena kola no ni wangano wara.
0: Inkomo usinene ishuba kuba kempela ubani umgcizela wakhwathi. Tabendela le mngiseri gemetaka a komela kamngiseri kuba mbekela vunanga.

5:20 Shinaka. A ku tsakisaka swona ke loko vana mpela vatsongwana se va kulile va vula kumbe va khensa hambilu hinkwayo ku va vatswele va nyikile a dyondzo na minkarhini wolowo wa wutsongwana nkarhini wa kitsikitsi kasi vatswele papayi na mamani va endlile ku hinkwaswo ku va va dyondzisa kumbe va kulisa a vatsongwana lava ke yi vulile ntivikulu Educaya Criança para Não Punir o Adulto Pitágoras na cá vanyingi vatswele lava va landzeke a dyondzo leyi hi lava ke namuntlha va kumaka nchachazelo kasi lava vo toka lava nga kumi nchachazelo lava va ku tiendla makakuxperto va balekeke mindyangu ya vona va tshama malembe ya ku tala va ya kholwa joni va ya kholwa ka tindhawu ta ku hambanahambana a dlama

funanga labadista pangwanli pangaltike utafika dzano vyorashna vinsej nutshingal kale etave kankare omahungu yatiko nematiko mawani journal da noite.

alandziwa hi Leos Bizo aku Casilda Nicole de Kukapa Vincent atireli vikile la suka kalisha dispera hi munhu wa mavoto.

mengisato kuranzeka ikuramba kachikatileche yesengula kumitiru ya kupenzula ilerumla chitsaka sugeja mungutla sonto sikuga umune ka hweti ya ukumi lembi magidumambiri makumambiri klanigiyo ikuramba mbranza mengisete kasukubi hipangala tana kala 5 hora shikote ulileko itawe kunyika hishashamete olivyo shulungasida kubi kuchikatisa laka kupenzula loko

hello sile muradza mukisete hiko swe ka longolo kwa hina la madoteni la madoteni akurene ka usikule kota musti vako hi kare hi dzivelela minzilo kasi hawora hi zwa matimu hi bulisana hi gonzisana lezwe kunga mahanyela lomo tikweni ga hina ga Mosambik kasi hina va Mosambikano kasi hina va nyambane la kunga ni mutswa munda wo mucopi ni mutsonga hi vi lava hi zwana naku hi ka zwinyingi lezwe hi zwi hanyaku lomo tikweni ga hina wa nyamuntlha longolo kulu mangeni ka mina Armindo Masingi swin'we na Bernardo Salomão lo hi mu kombelaku ku wa hi chayela alisimu leyi khuzaku a va madala vakokwani kota nhlokomhaka ya nyamuntlha hi la ku bula hi timfanelo ta vanhu va tlhamukwanyana lava nga rhanga va tswaliwa kasi va tswalana hi nawu lomu xikarhi ka ku kulungela hweti ya va madala Outubro i hweti ya vanhu lava va kulileko va nga ni hi swo karhi kasi ku hi gondzisa vulavula hi mabibliotheka ya swifiva xi